0: tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
4: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
5: Mangrove.
4: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
3: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sabtu.

masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya, pendengar. Satu lagu dengan judul Marwah Melayu yang baru saja Anda dengarkan. Nah, tapi tahukah Anda pendengar ya, lagu Marwah Melayu ini siapa sebenarnya yang menyanyikan? Ya, lagu ini pendengar dinyanyikan oleh penyiar RRI Hari Zardi pendengar. Nah, mungkin juga penasaran ya, lagu Marwah Melayu dan lagu ini yang sudah dipublis ya di 17 Juli 2024 lalu pendengar. Satu lagu Marwah Melayu dari Hari Zardi yang baru saja kita dengar. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar di pagi hari ini di akhir pekan ya, di 16 Agustus 2026 ya. Memang pendengar, kemeriahan menyambut ataupun memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini sudah terlihat di mana-mana. Juga sudah ada pertandingan-pertandingan seperti turnamen futsal ya dan lain sebagainya. Dan juga kemeriahan juga terlihat ya, karena di mana-mana sudah berkibarnya bendera merah putih di rumah-rumah penduduk yang ada di Bengkalis ya, tidak hanya di kantor tapi juga di depan rumah, ruko, ini juga sudah berkibar merah putih bendera. Dan pendengar, banyak memang permainan ataupun keceriaan mengisi hari kemerdekaan ya, seperti lomba-lomba yang dilaksanakan ya, walaupun terkadang lomba itu hanya simple, mudah, seperti jalan santai ya, ataupun panjat pinang, makan kerupuk, tapi keceriaannya yang luar biasa ya. Dan lalu juga tidak hanya di bulan Agustus ya, kemungkinan juga nih setelah Agustus ada, karena beberapa hal yang belum sempat dilaksanakan seperti itu ya. Tetap semangat untuk Anda pendengar, masih bersama kami di Lintas Bengkalis Pagi. Tetap bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Mas, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
1: Oh no.
2: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: Mendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Pendengar, hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Ya pendengar, untuk beberapa wilayah di Riau, pendengar, hari ini berawan, seperti Kampar ini berawan, Bengkalis berawan, Indragiri Hilir berawan, Rokan Hilir berawan, Siak berawan, Kuantan Sengingi berawan, dan juga Kota Dumai berawan, pendengar. Suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah lainnya, pendengar, hujan ringan ya, yakni Indragiri Hulu, Pelalawan hujan ringan, Rokan Hulu hujan ringan, Kepulauan Meranti serta Kota Pekanbaru hujan ringan hari ini. Diperkirakan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Perakiraan cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau, pendengar, hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026.
6: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
7: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
7: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
6: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
4: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
4: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
4: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
4: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: これ。
1: そうです。アクション。
2: ラブレディーもの。ラブレディー。
0: Playing and action. Lagi.

0: main game.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
3: Pa, Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
6: Ih, Mak, kan harganya cuma 40.000. Cemana, Mak, nih?
5: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
6: Mana boleh cem itu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
5: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
6: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
4: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala uti, kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Selamat pagi pendengar, untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya, semangat pagi. Dan pendengar, 4 tersangka kurir narkoba yang diamankan tim gabungan Polsek Bantan, Satres Narkoba Polres Bengkalis dan Bea Cukai Bengkalis ternyata terafiliasi dengan jaringan peredaran narkoba asal Palembang. Keempat tersebut memiliki peran berbeda dalam membawa narkoba dalam jumlah besar. Desa Selat Baru ya, dalam jumlah besar di berupa sabu, pil ekstasi serta cartridge etomidat, dan mereka adalah M dan I yang ditemukan di Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan, serta AU dan TP yang ditangkap di kawasan antrean pelabuhan Roro Bengkalis. Kasatres Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengungkapkan pengungkapan kasus tersebut menjadi salah satu penindakan terhadap jaringan narkoba dalam jumlah besar di wilayah Bengkalis sepanjang 2026. Dan pendengar, menurut perhitungan cepat ya, menurut perhitungan aparat ya, penyitaan barang bukti tersebut diperkirakan menyelamatkan kerugian negara sekitar 80,7 miliar rupiah dan 279.893 jiwa. Ya, pendengar, kabar dari portal resmi kami pendengar rri.co.id.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Aku usap rokok lagi.
5: Kenapa Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja mu. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk kau.
4: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

Ya, peringat selamat pagi untuk anak pendengar. Terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar ya, di pagi ini yang masih tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas ya, ataupun juga semangat mengikuti fun run ya yang dilaksanakan oleh Ekraf Bengkalis pendengar di pagi hari ini. Dan tentu salam sehat dari kami untuk Anda, semoga sehat selalu. Yang di rumah tidak kemana-mana, selamat menikmati sarapan pagi Anda pendengar. Menu yang spesial ataupun yang bernutrisi lah ya, walaupun tidak spesial-spesial betul tapi punya manfaat bagi kesehatan tubuh dan juga membuat Anda lebih semangat ya. Biasanya kalau di hari Minggu, hari weekend, tidak kemana-mana, di rumah bisa masak-masak nih. Tidak hanya ibu-ibu rumah tangga ya, kaum pria, bapak-bapak juga bisa masak begitu. Karena kalau masaknya versi bapak-bapak nih pasti enak biasanya, beda dari yang ibu-ibu masak begitu ya. Terkadang kalau lain tangan lain pula tuh resepnya, menunya, dan juga keenakan, enaknya lah ya menu yang dimasak ya. Tapi yang pasti kalau gagal hadir

menyapa Anda. Ya, pendengar, apakah pagi hari ini yang juga sedang melakukan kegiatan lomba ya, dan ini terlihat juga nih di media sosial, historinya WhatsApp, juga banyak kegiatan di pagi hari ini, ada jalan santai selingkungan RT begitu ya. Mereka sudah mulai melakukan kemeriahan dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ya, di tahun 2026. Nah, di lingkungan Anda bagaimana? Apa kira-kira kegiatan yang akan dilaksanakan? Mungkin juga banyak permainan atau dipusatkan di beberapa satu lokasi begitu untuk dilakukan permainan. Biasanya kalau untuk lomba ini ya, lapangannya juga harus ada, terkadang menggunakan tempat-tempat ya, ataupun lapangan seperti bola kaki, ruang terbuka, yang pasti tetap happy lah, ceria dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Bekayu. Murah, Kang Saleh mawon.
2: Eh, kau, Mislang, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislang, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Mendengar sebuah tugu kecil yang tampak sederhana di kawasan Senapelan ternyata menyimpan cerita penting tentang perjalanan kota Pekanbaru. Dan pendengar, tugu titik nol Pekanbaru tersebut penanda yang dahulu digunakan sebagai acuan pengukuran jarak menuju sejumlah kota dan kini tercatat sebagai salah satu cagar budaya kota Pekanbaru. Ya, berdasarkan sumber resmi Smart Tourism Kota Pekanbaru, pendengar, informasi destinasi Tugu Titik Nol Pekanbaru, tugu tersebut berada di kawasan jalan menuju pelabuhan PT Pelindo, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan. Pemerintah Kota Pekanbaru mencatat Tugu Titik Nol sebagai salah satu situs bersejarah yang ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan Wali Kota Pekanbaru nomor 712 tahun 2018. Data Dinas Kebudayaan Provinsi Riau juga mencatat objek ini sebagai struktur cagar budaya sekaligus objek wisata dan monumen. Yang membuat tugu ini menarik ya adalah penanda kecil yang masih dapat ditemukan di lokasi. Pada bagian depan terdapat tulisan PB.0 PAD.313, BKN.65. Nah, keterangan tersebut menunjukkan ya bahwa Pekanbaru sebagai titik nol dengan jarak 313 km menuju Padang dan 65 km menuju Bangkinang. Tugu ini dahulunya berfungsi sebagai titik pemandu untuk menentukan jarak Pekanbaru dengan daerah lain. Keberadaan tugu tersebut tidak dapat dipisahkan dari sejarah Senapelan, dan kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan awal perkembangan Pekanbaru, terutama karena aktivitas perdagangan di tepian Sungai Siak. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat menyebutkan, pendengar, Tugu Titik Nol sebagai bukti kesejarahan Senapelan yang pernah menjadi pusat perekonomian pada awal abad ke-20. Di sekitar kawasan itu juga terdapat sejumlah bangunan lama yang memperkuat jejak sejarah perkembangan kota. Nah, Tugu Titik Nol juga memiliki cerita menarik mengenai pemaknaan titik nol Pekanbaru. Pada masa kini, perkembangan kota kemudian menghadirkan penanda titik nol yang lebih modern di kawasan Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman ya. Ya, pendengar, jadi ada sejarahnya, pendengar, ya, Tugu Titik Nol Pekanbaru yang juga sebagai jejak sejarah di tepian Siak.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifusa.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Orang sedongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Wadama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
11: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi.
4: Loh,
5: saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
6: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
7: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: ini kembaliannya mas.
1: Makasih mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.
3: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
4: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
5: Saya, Bu. Malu dong.
6: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
5: Jangan, ah, malu dong.
6: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
7: Say, kita berdua di sini saja ya.
6: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

di Pangeranmu. Ya, selamat pagi untuk Anda semua dimanapun berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, apakah Anda sudah sering konsumsi air putih? Pastilah ya, karena setiap hari mengkonsumsi air putih, dan air ini merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Hampir setiap bagian tubuh yang membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik. Air membantu mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, mendukung pencernaan, serta membantu tubuh membuang zat sisa melalui urin dan keringat. Meski begitu pendengar, aktivitas yang padat ya membuat seseorang lupa minum, apalagi ketika sedang bekerja, bepergian, atau terlalu fokus menggunakan gawai ya, ataupun gadget. Padahal kekurangan cairan ini dapat membuat tubuh memberikan sejumlah tanda yang sebaiknya tidak diabaikan pendengar. Nah, apakah Anda sering merasa haus pendengar, dan tubuh ketika kurang mendapatkan asupan cairan ya, dan dirasakan ketika kurang minum, antara lain sering merasa haus. Rasa haus yang merupakan salah satu sinyal paling mudah dikenal. Ketika tubuh membutuhkan cairan, ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang masuk, mekanisme pengaturan cairan akan memicu rasa haus. Namun pendengar, jangan selalu menunggu sampai merasa sangat haus ya untuk minum. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda dan dipengaruhi oleh aktivitas, cuaca, kondisi tubuh, serta makanan yang dikonsumsi. Membiasakan diri minum secara teratur sepanjang hari dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh pendengar. Dan lalu pendengar, ya, ada juga ciri-ciri ketika orang kurang minum ataupun kurang air, yaitu urin berwarna lebih gelap, mulut dan bibir terasa kering, juga tubuh terasa lelah dan berkurang. Nah, ini pendengar, karena kurang minum juga dapat membuat seseorang merasa lelah atau kurang berenergi. Ketika tubuh kehilangan cairan, volume darah dapat menurun sehingga sistem peredaran darah perlu bekerja lebih keras untuk menjaga fungsi tubuh. Lalu pendengar, akibatnya seseorang juga dapat merasa tidak segar ya, lemas dan kurang bersemangat melakukan aktivitas. Jika merasa lelah tanpa alasan yang jelas, jangan hanya mengandalkan kopi atau minuman berkafein, pastikan kebutuhan cairan juga terpenuhi. Baik pendengar, ini pastikan Anda cukup konsumsi air putih ya, agar tetap semangat juga pendengar, karena kelelahan bisa jadi salah satu tanda kurangnya air di dalam tubuh Anda pendengar.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg

0: makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Eh, enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
0: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

0: ampun ini karena corona ini ampun
1: iya kan ya masih minyak kan kadang terpaksa karena seduh
2: misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan bernyanyi ke pura-pura
3: mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Duki. Nah kan jadi kimandan di seluruh Indonesia.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Mendengar piring atau pinggan adalah alat makan berbentuk datar dan ada juga yang sedikit cekung ya pendengar, digunakan untuk menyajikan makanan. Bahan pembuatan piring beragam, mulai dari kaca, rotan, porselin, batu, plastik dan logam, juga tanah liat hingga gelas pendengar. Nah, seiring perkembangan zaman, piring juga dibuat dari melamin kayu dan kadang digunakan sebagai bahan piring pendengar ya. Seiring berkembangnya zaman, piring tidak hanya berfungsi sebagai alat makan, piring juga dapat digunakan untuk keperluan lain seperti souvenir, plakat, dan media promosi. Nah, pendengar, sejarah piring ini, pendengar, pada awalnya orang zaman dahulu makan di atas daun atau bahkan tanpa alas. Pada abad ke-15, orang Eropa mulai menggunakan kayu yang dilubangi untuk menaruh makanan. Sebelumnya, pendengar, mereka menggunakan roti yang dilubangi, tetapi roti tersebut tidak dapat menahan kuah makanan cukup lama. Akhirnya makan di atas kayu yang tengahnya dilubangi menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lebih baik. Seiring perkembangan zaman, piring kayu digantikan dengan piring seng, keramik dan juga melamin pendengar. Nah, orang Cina menemukan proses pembuatan piring makan ini sekitar tahun 600 Masehi dan pada awalnya piring dibuat dari aluminium. Pada tahun 1708, ketika seorang pembuat keramik ya dari Jerman di Meissen menemukan proses pembuatan piring adalah orang Cina. Mereka tertarik menggabungkan keramik Eropa dalam pembuatan piring. Nah, jadi pendengar, piring ini ada sejarahnya dan piring yang sering kita gunakan ya beragam nih, ada melamin, kaca dan lain sebagainya.

0: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya.
0: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
1: Pak, Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
3: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
4: Sini. Ikut.
3: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 514 tahun, bukan sekedar hitungan usia, tetapi perjalanan panjang sebuah negeri yang dibangun oleh keberanian, diwariskan melalui adat dan dijaga oleh sejarah. Di tepian Selat Melaka, Bengkalis pernah menjadi saksi lalu lalang kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Di perairan inilah perdagangan tumbuh, peradaban berkembang, dan hubungan dengan negeri-negeri serumpun terjalin sejak berabad-abad silam. Namun, Bengkalis bukan hanya menyimpan kisah tentang perdagangan, negeri ini juga menyimpan kisah tentang keberanian. Tentang masyarakat yang mempertahankan tanah kelahirannya ketika armada Portugis berusaha menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka. Dari peristiwa itulah sejarah Bengkalis terus mengalir hingga hari ini. Tanggal 30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Bengkalis, bukan Hari Jadi Kabupaten Bengkalis, melainkan Hari Jadi sebuah negeri tua yang kini telah berusia 514 tahun.
1: Kita ulang tahun 1512 tanggal 30 Juli, karena itulah dianggap sebagai peristiwa heroik yang menjadikan kita meyakini bahwa Bengkalis dengan bersama-sama kekuatan batin yang ada itu bisa mengalahkan Portugis. Dan artinya kita sudah punya persatuan dan pemerintahan yang telah menjadikan dia sebagai kota Bengkalis.
0: Penetapan Hari Jadi Bengkalis bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Ia merupakan hasil penelusuran sejarah yang panjang, melibatkan para sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, hingga tim pencari fakta yang mengumpulkan berbagai sumber sejarah sebagai dasar penetapan usia Bengkalis. Salah seorang yang ikut dalam tim tersebut adalah pendengar setia RRI, Haji Alam. Baginya, sejarah bukan sekedar untuk dikenang, tetapi harus diwariskan. Karena tanpa mengenal sejarahnya, generasi muda akan kehilangan jati diri sebagai anak negeri junjungan.
2: Saya sajikan ini kepada generasi muda kita. Nah, karena ya itulah akan nanti memanggil tampuk pimpinan kita setelah kita mungkin tak ada lagi.
0: Pesan itu sederhana, namun maknanya begitu dalam, sebab sejarah tidak akan hidup jika hanya tersimpan di rak perpustakaan. Ia harus dikenalkan di ruang-ruang kelas, diceritakan kembali di tengah keluarga, dipelajari oleh generasi muda, agar mereka memahami bahwa Bengkalis bukan sekedar sebuah pulau di pesisir timur Sumatera, tetapi sebuah negeri yang memiliki sejarah panjang, peradaban Melayu yang kuat, serta hubungan yang erat dengan kawasan Selat Melaka sejak berabad-abad lalu. Jejak-jejak sejarah itu kini masih dapat dipertemukan. Di kediaman budayawan Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet, sejarah seolah masih hidup. Di sana tersimpan koin emas peninggalan Kerajaan Melayu, mata uang dari masa kolonial, hingga keris besi badar yang menjadi bagian dari warisan budaya Melayu. Benda-benda itu bukan sekedar koleksi, masing-masing menyimpan cerita tentang perjalanan panjang Bengkalis sebagai salah satu simpul penting peradaban Melayu di Selat Melaka. Kecintaan Muhammad Isa Slamet terhadap sejarah juga dituangkannya dalam sebuah tulisan berjudul Bengkalis, Hubungan Sejarah Kekeluargaan di Selat Melaka. Tulisan tersebut menjadi salah satu bagian dalam buku Jejak Warisan Rumpun Melayu yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa Melayu Melaka. Melalui tulisan itu dijelaskan bahwa hubungan Bengkalis dengan Melaka bukan hanya dipisahkan oleh lautan, tetapi dipersatukan oleh bahasa, budaya, sejarah, dan ikatan kekeluargaan rumpun Melayu yang telah terjalin sejak ratusan tahun silam.
3: Ketika saya memegang koin emas peninggalan Kesultanan Melayu serta koin-koin lain dari peninggalan bangsa Eropa, Cina, dan negara-negara lain di belahan dunia, dan ketika menatap berbagai artefak seperti keris badar besi, logam perak bermuka emas bertarikh tahun 1507, dan berpuluh jenis artefak lain yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang masih tersimpan hingga hari ini, saya merasakan sedang menyentuh sejarah lalu, jejak para pendahulu kita.
0: Merawat sejarah tidak hanya cukup dengan menyimpan benda-benda peninggalan masa lalu. Sejarah juga harus dihidupkan, harus dirasakan, harus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itulah, setiap peringatan Hari Jadi Bengkalis selalu ditutup dengan sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Namanya Kenduri Adat.

0: Bagi masyarakat Melayu, kenduri bukan sekedar makan bersama. Ia adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjalanan sebuah negeri yang telah melewati lebih dari 5 abad sejarah. Tahun ini, sekitar 1.300 orang berkumpul di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis. Tokoh adat, alim ulama, pemerintah daerah, masyarakat, semua duduk bersama. Tidak ada perbedaan, semuanya menyatu dalam semangat persaudaraan.
1: Mulai dari pimpinan daerah, pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cakap pandai kita, tokoh-tokoh lembaga adatnya juga, baik dari kabupaten, kecamatan, semuanya nanti kumpul. Masyarakat kita sekitarnya kumpul di lembaga adat.
0: Selain kenduri adat, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis juga menggelar rangkaian sepekan Hari Jadi Bengkalis. Permainan tradisional kembali dimainkan, pantun kembali dilantunkan, tari zapin ditampilkan berdampingan dengan pertunjukan budaya dari berbagai paguyuban. Semuanya menjadi ruang belajar bagi generasi muda bahwa menjaga budaya bukan berarti hidup di masa lalu, tetapi membawa nilai-nilai luhur itu untuk menghadapi masa depan. ...514 tahun telah berlalu, generasi berganti, pemimpin datang dan pergi. Namun, satu hal yang tidak boleh hilang adalah ingatan. Ingatan tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang harus kita wariskan kepada anak cucu. Karena sebuah negeri tidak akan menjadi besar karena pembangunan fisiknya, tetapi juga karena kemampuannya menjaga sejarah, merawat budayanya, menghormati para pendahulunya, dan menyiapkan generasi penerus yang memahami akar sejarah negerinya. Sebagaimana pesan Haji Alam, sejarah harus diwariskan kepada generasi muda, karena merekalah yang kelak melanjutkan estafet kepemimpinan Bengkalis. Maka Hari Jadi Bengkalis bukan hanya sekedar perayaan tahunan, ia adalah pengingat bahwa warisan sejarah harus tetap dijaga agar menjadi cahaya yang menerangi langkah Bengkalis menuju masa depan. Dari Bengkalis, negeri junjungan yang telah berusia 514 tahun, saya Nur Fitriani melaporkan untuk Radio Republik Indonesia.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, rebana bukan sekadar alat musik tradisional yang menghasilkan irama indah, pendengar ya. Di balik dari setiap tabuannya, pendengar, tersimpan nilai-nilai kehidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Musik rebana sering mengiringi lantunan solawat, qasidah, dan berbagai kegiatan keagamaan maupun budaya. Karena itulah rebana tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan.

Ya, peringkat di satu dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, rebana alat musik tradisional bernuansa religi. Secara filosofi, rebana ini melambangkan keharmonisan. Suara yang indah tidak dihasilkan oleh satu pemain saja, melainkan dari kerjasama seluruh anggota kelompok. Setiap orang juga memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi sehingga menghasilkan irama yang padu. Nilai ini juga mengajarkan bahwa kebersamaan, saling menghargai, dan kekompakan merupakan kunci dalam membangun kehidupan masyarakat.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

Ya pendengar, rasanya jatuh cinta ya, satu lagu Minang untuk Anda pendengar ya. Dan pendengar, lagu penutup kebersamaan Sua bersama saya Maimunah Ismail untuk Anda pendengar di hari Minggu ini 16 Agustus 2026. Selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar, happy weekend, sehat selalu, ceria, bahagia ya. Dan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf terselap kata-kata dan bahasa. Jangan lewatkan, tepat pukul 11 sesaat lagi akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1. Seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar.

Jadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, Kapten Tim Chelsea, Rhys James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat, namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer, namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamman dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
3: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
0: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasa Kopi Mai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipi Mai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Walk menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Walk menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
3: Kita improve to be a better team.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
4: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jam berapa nih?
0: Oh, ya bang.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyala dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan doh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa doh, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyala.
0: Kayu, kayu.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas, dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Misal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu tahu, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berkhianat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belumlah dikatakan beriman bagi orang tidak beramanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegangi janji." Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikan amanat kepada orang yang kamu percayai, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Aku sebagai orang ketiga bagi orang yang berserikat selama salah satunya tidak

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya. Mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya elit kalangannya, Menteng dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 34 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidurnya disebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini. Dimulai dengan diri kita, kita manusia kan. Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Ini rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur. Dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam. Tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahu, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murojaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 40 tahun. Lebih daripada 20 tahun.

0: selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak. Nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar. Seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Bobo 1 RRI.
6: Available di Google Play Store and App Store.

0: Pokok-pokok berita utama. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi jelaskan seleksi sertifikasi dosen di mana hampir 25.000 dosen merebut 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Pasca penggeledahan toko emas diduga kaitan dengan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, polisi kantongi sejumlah nama. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi jelaskan seleksi sertifikasi dosen. Hampir 25.000 dosen berebut 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Selengkapnya, Alwis Suryatmaja melaporkan.
1: Pelaksanaan sertifikasi dosen atau serdos tahun 2026 menjadi perhatian sejumlah perguruan tinggi setelah tidak seluruh dosen yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dapat masuk dalam kuota peserta. Dosen Institut Az-Zuhra Pekanbaru Riau, Sahrul, menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini telah mengurus proses serdos untuk 12 dosen. Menurutnya seluruh dosen telah memenuhi kriteria kelayakan namun tidak satu pun masuk saat pengumuman peserta.
2: Ini mengenai serdos. Tahun ini kita sudah mengurus serdos 12 orang. Sudah eligible semua, sudah fix semua, sudah masuk. Tiba-tiba pas hari pengumuman tidak ada yang masuk satu pun. Kira-kira apa masalahnya tuh? Itu saja, Pak. Karena sudah 12 orang, tidak ada satu pun yang masuk. Kira-kira apa masalahnya?
1: Menanggapi hal tersebut, Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek, Sri Suning Kusumawardani, menjelaskan bahwa jumlah dosen yang memenuhi syarat untuk mengikuti serdos jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia.
3: Itu hampir 25.000. Kemudian kuota kita tahun ini 15.000. Sehingga pemeringkatan untuk mengambil 15.000 yang seperti kita sosialisasikan di dalam Juknis, dasar untuk pemeringkatan itu salah satunya adalah kualifikasi akademik, yaitu kita dahulukan untuk yang sudah S3, kemudian urutan berikutnya, kemudian yang kedua itu adalah di jabatan akademiknya, kemudian yang berikutnya dosen disabilitas yang ketiga, kemudian yang keempat terkait dengan lama sebagai dosen masa kerjanya.
1: Transparansi mengenai kuota dan mekanisme pemeringkatan menjadi penting sehingga proses serdos dapat dipahami segera jelas oleh dosen maupun institusi perguruan tinggi. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjualan pakaian olahraga bernuansa merah putih mulai diminati masyarakat. Baju merah dan putih polos menjadi pilihan yang paling banyak dicari karena dinilai cocok untuk digunakan dalam berbagai kegiatan Agustusan. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
4: Penjualan baju merah putih mulai ramai menjelang bulan Agustus. Salah seorang pedagang, Ipan, mengatakan baju merah dan putih polos menjadi model yang paling banyak dicari pembeli. Sementara baju dengan model kombinasi merah putih, jumlah pembelinya lebih sedikit. Harga baju yang dijual bervariasi mulai dari Rp40 hingga Rp90.000 rupiah. Menurut Ipan, pembeli didominasi oleh orang dewasa, termasuk untuk keperluan kegiatan di kantor.
5: Yang banyak sih yang merah polos sama putih polos itu yang banyak. Kombinasi ada juga,

0: sepi jarang ini. Yang banyak itu yang polos-polos saja. Harga dari 40 sampai 90. Dewasa yang banyak sih kan untuk acara kan gitu. Kayak kantor gitu kan.
1: Salah seorang pembeli, Lina, mengaku membeli baju merah putih karena ingin ikut memeriahkan peringatan 17 Agustus. Selain itu, Lina memang menyukai pakaian olahraga sehingga baju merah putih dinilai cocok digunakan untuk kegiatan seperti jalan santai dan senam di lingkungan.
2: Karena sebentar lagi 17 Agustus, jadi pingin ikut meramaikan juga. Kebetulan saya memang suka pakaian olahraga, jadi sekalian cari yang warna merah putih biar cocok dipakai untuk kegiatan Agustusan. Rencananya dipakai buat kegiatan 17-an di lingkungan jalan santai atau senam.
1: Nuansa merah putih dinilai menjadi salah satu cara sederhana bagi masyarakat untuk ikut memeriahkan HUT kemerdekaan. Penggunaannya secara bersama-sama dalam kegiatan warga juga membuat suasana perayaan kemerdekaan semakin terasa. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.

0: Komunitas Serangurai UIR menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat terhadap buku dan literasi. Kegiatannya tidak hanya mengajak anggota membaca, tetapi juga memahami dan menganalisis isi buku secara kritis. Selengkapnya, Ribi Ralikatasya melaporkan.
1: Komunitas Serangurai UIR merupakan komunitas literasi buku yang berdiri di Universitas Islam Riau dan menjadi wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat terhadap kegiatan membaca. Komunitas ini mendorong anggotanya untuk tidak hanya membaca buku, tetapi juga memahami, mengelola, dan menganalisis isi bacaan secara kritis. Salah seorang rekan Rangurai UIR, Ajil, mengatakan antusias mahasiswa terhadap kegiatan Rangurai cukup positif. Menurutnya, mahasiswa dari berbagai fakultas yang memiliki minat membaca turut bergabung dalam komunitas tersebut. Ia berharap Rangurai dapat berkembang secara lebih sistematis dan terstruktur baik dalam maupun di luar komunitas.
2: Komunitas Rangurai merupakan salah satu komunitas literasi buku yang ada di Pekanbaru dan berdiri di UIR. Tujuan utama komunitas ini yaitu untuk mengajak khalayak yang suka membaca buku untuk bisa mungkin bergabung di dalam komunitas. Secara antusiasnya sangat positif karena banyak beberapa dari mahasiswa-mahasiswa UIR yang suka membaca buku. Harapan kedepannya komunitas Rangurai ini bisa berkembang secara sistematis dan struktur.
1: Sementara itu, rekan Rangurai UIR lainnya, Ari, mengatakan salah satu kegiatan yang berkesan baginya adalah Rangurai Belajar, karena memberikan insting dan pengetahuan baru. Ia juga menyebut kegiatan Teman Membaca Publik atau TMP menjadi kegiatan yang menarik, karena memberikan kesempatan untuk bertemu dan berbagi cerita dengan orang-orang baru.
2: Yang paling berkesan itu salah satunya mungkin di Rangurai Belajar, karena banyak di Rangurai Belajar ini aku mendapatkan insight ilmu-ilmu baru. Terus bahkan ya, yang baru-baru ini juga ada salah satunya kegiatan Rangurai yaitu TMP, Teman Membaca Publik. Itu menurut aku sangat sangat seru dan senang bisa ketemu-temu sama orang-orang yang baru. Setelah aku bergabungnya ke komunitas Rangurai ini, yang awalnya aku tidak terlalu suka membaca buku, mencoba membaca buku. Ternyata asik untuk membaca buku itu, baik novel ataupun buku.
1: Kedua rekan Rangurai UIR berharap komunitas ini dapat terus berkembang baik dari sisi struktur maupun manajemen, serta memperluas kegiatannya di dalam dan di luar universitas. Kehadiran Rangurai diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menumbuhkan minat baca dan memperluas wawasan melalui literasi. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya melaporkan.
0: Pasca penggeledahan toko emas diduga kaitan dengan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, polisi kantongi sejumlah nama. Berikut disampaikan Santi Yunas.
3: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
4: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
3: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
5: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya. dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
3: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, saat kita beralih ke kabar olahraga. KONI Kota Pekanbaru berupaya menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota atau PORKOT pada tahun ini setelah vakum selama 7 tahun. Selengkapnya, reporter Hairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 mulai menyusun langkah strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Salah satu program prioritas yang akan diupayakan adalah menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota PORKOT Pekanbaru yang telah 7 tahun tidak diselenggarakan. Ketua KONI Kota Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kepengurusan baru akan memfokuskan program kerja pada pembinaan atlet sejak usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, serta pengembangan olahraga yang lebih modern dan adaptif. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi. Sebagai langkah awal, KONI Pekanbaru berencana mengagendakan kembali pelaksanaan PORKOT 2026. Ajang olahraga tingkat Kota Pekanbaru dinilai penting sebagai wadah pembinaan atlet sekaligus sarana menjaring bibit-bibit potensial dari berbagai cabang olahraga. Selama 7 tahun terakhir, PORKOT tidak terlaksana akibat keterbatasan anggaran pemerintah.
2: Harapan dari teman-teman cabang untuk diadakannya PORKOT, tapi nanti kami berkomunikasi dengan pimpinan, mudah-mudahan disetujui.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik rencana pelaksanaan PORKOT. Menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga. Namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Agung menjelaskan pembahasan mengenai penyelenggaraan PORKOT masih akan dilakukan bersama DPRD Kota Pekanbaru setelah perubahan APBD dibahas. Pemerintah akan menghitung kebutuhan anggaran agar pelaksanaan ajang olahraga tersebut dapat berjalan dengan baik.
3: PORKOT ini kan sedang kita rumit. Tadi kan kita habis APBDP, kita lihat nanti mereka akan diskusi dengan pimpinan DPRD. Kita akan lihat dengan kesiapan, dan ini kan baru dilantik, kita nggak tahu berapa anggaran PORKOT-nya, kita belum
1: tahu. Apabila rencana tersebut realisasi, PORKOT 2026 akan menjadi momentum kebangkitan olahraga Kota Pekanbaru setelah vakum selama 7 tahun, sekaligus menjadi ajang pembinaan dan seleksi atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Demikian, Khairan Januari yang melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi jelaskan seleksi sertifikasi dosen. Hampir 25 ribu dosen berebut 15 ribu kuota dengan 4 kriteria utama. Pasca penggeledahan toko emas diduga kaitan dengan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, polisi kantongi sejumlah nama. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, menggembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1 sampai 10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Ellen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: Mama, kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Eh, kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya enggak sehat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
1: Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali. Maria, Ibu, kita semua berduka.

0: Nama saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau selama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu, Ma, Bapak
1: ya?
0: Mana? Bapak sudah pergi melaut kah?
1: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa anak?
0: Terada mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
1: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan, anak?
0: Iya, Ma. Selain itu juga, besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka, Mama.
1: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana, anak?
0: Iya, toh, Mama. Bapak pu cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
1: Iya, anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima.
0: Itu sudah, Ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong, Ma.
1: Hei, Maria, kok bicara apa, anak?
0: Bah.
1: Maksudnya apa, anak? Mama tidak mengerti.
0: Ji, maksudnya begini, Mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
1: Iya.
0: Coba Mama bayangkan, satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
1: Betul. Anak, betul sudah yang kau bilang, anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
0: Itu sudah, Mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang, toh.
1: Iyo.
0: Itu wajar, Mama. Apalagi sekarang ini, torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah, karena rusak alam.
1: Aduh, anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
0: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kah? Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh Mama?
1: Oh, begitu kah, anak?
0: Iyo.
1: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
0: Betul, Mama, itu sudah. Kalau saja Bapak tahu dan sadar, yang Bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, Mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
1: Oh, begitu, Terus, anak, apalagi yang terjadi?
0: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa.

0: Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi bahaya. Tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi Mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
1: Itu sudah anak, betul-betul. Kopo Bapak nih, sebentar pulang, Mama kasih ingat dia dulu. Terserah Bapak, mau marah juga, tetap Mama kasih ingat.
0: Oke, sudah Mama. Saya tidur dulu aneh.
1: Iya, aku tidur sudah.
0: Mengantuk sekali, selamat malam lagi. Selamat tidur Mama.
1: Iya, anak, selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: B, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti,

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada, macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak, seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu torang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya torang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak putemani tuh Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadar kah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama toh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Oh, jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Bapak jangan marah-marah, sudah saya minta maaf, Bapak tidak salah.
0: Terserah Mama dengan Maria, Bapak pusing dengan kamu dua.
1: Bapak. Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
1: Bapak jangan begini, Pak. Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, sa bapak sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Yes,

0: Kenapa eh? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali?
1: Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh.
1: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak. Bapak. Mama. Mama, Bapak di mana? Mama. Bapak di mana, Mama?
0: Aduh. Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong. Tolong saya punya suami.
1: Mama. Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh Mama tunggu selamat. Kasihan.

0: Aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan.

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
0: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan editing mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei, Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana, Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada, Ji, sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya, air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: perobohan. Dan di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jege-jege itu, Yai? Cak segitunya manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.

0: enggak?
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Seperti

0: dari Sabang hingga Merauke, berpikir bagaimana mempersatukan semangat perjuangan demi Indonesia merdeka. Dengan semangat gotong royong, Indonesia berhasil mengibarkan merah putih, berkibar hingga kini.
1: Oi di sana, tolong munak dengarkan dah. Indonesia ko lahi karano baragam suku bangsa. Indonesia ko pun lahi dek karano kita babeda keyakinan. Kami ko ala kapayahan na menjago karukunan tu hinggo kini. Mako, jangan panalukoi persatuan jongon kesatuan bangsa kita ko. Hanyo dek karano babeda pandangan atau keyakinan kita. Dan namparalu kita inge, salamu kita buli samo bagandengan tangan. Maka Indonesia ko pun akan tatap ado dan tajam. Ambo putra pasisi, siboga tapanu di tengah, mengucapkan dirgahayu Indonesia nan ke-73, sekali merdeka, tatap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.

happy.

0: biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa? Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: Jumlah atau timbang-timbang anakku sayang, karya Saint Evening ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.
1: Dalam.

Sama halnya dengan lagu Tiba-tiba Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya. Berharap anaknya dapat mendengarkan dan

istriku. Aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami,

dalam kehidupan dunia selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghanyutkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta, minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah, jadikan engkau bidadari surgaku.

sahabat. Kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang

paman atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap dari itu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibu, lihat kerutan di wajah, lihat ubannya yang semakin banyak. Peluklah ibu, doakan ibu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Lama-lama dengar, saya sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Minggu 16 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Senin 17 Agustus 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR Bengkalis di mana saja pun berada. Syukur alhamdulillah di hari ini pendengar Senin 17 Agustus 2026. Kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Salam sehat dari kami untuk Anda pendengar, semoga sehat selalu dan juga selama melaksanakan salat fardu subuh yang sudah masuk saat ini untuk Bengkalis dan wilayah lain yang sewaktu dengannya. Pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sebagai mengawali kebersamaan suha di pagi hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku, karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apa pun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai

juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan, artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

Ya, mereka selamat pagi untuk

Masih bersama kami Pro Satrer Bengkalis, lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini pendengar. Kita akan segera bergabung bersama Pro Satrer Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.

0: meluangkan waktunya di pagi hari ini ya Ustaz ya.
1: Ya.
0: Baik. Baik, dan pendengar, sebelum nantinya Ustaz Muhsin Zahari akan memberikan pengantar di pagi hari ini, kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam Mutiara pagi hari ini di 0761245955. Apakah ada sesuatu hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan tema kita di pagi hari ini, atau bisa meninggalkan pesan melalui pesan singkat ya WhatsApp di 0811767399991. Baik Ustaz, silahkan untuk pengantar di pagi hari ini kami kembalikan kepada Anda Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات pendengar RRI di mana saja berada, cici tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita memperingati 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kita tahu bahwa kemerdekaan ini merupakan hasil daripada jerih payah dan perjuangan di mana para pejuang kita telah mengorbankan dalam mempersembahkan bukan saja hartanya tetapi juga jiwanya. Begitu banyak mereka yang gugur dalam perjuangan tersebut. Oleh karena itu, mereka yang hidup di alam merdeka ini tentunya pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah terlepas dari belenggu penjajahan. Tapi penjajahan yang kita raih, kemerdekaan yang kita raih dengan ditandai pembacaan proklamasi Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun yang lalu itu adalah kemerdekaan yang bersifat fisik. Artinya secara fisik kita dijajah oleh bangsa lain beratus-ratus tahun, dan itulah yang kita berjuangkan, yang kemudian kita alhamdulillah dengan berkat izin Allah, dengan rahmat Allah, itu pernyataan di dalam naskah proklamasi, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan rahmatnya atas perjuangan bangsa ini sehingga kita bisa merdeka dari penjajahan yang lain. Tetapi bagaimana kita melihat secara lebih dalam tentang agama kita memandang tentang kemerdekaan? Nah, inilah yang kita sebut dengan kemerdekaan hakiki. Nah, kemerdekaan hakiki itu sesungguhnya adalah memberikan ruang yang luas kepada hati dan pikiran kita serta keyakinan kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil kebijaksanaan dalam hidup ini. Nah, termasuk kita sebagai warga negara, tentu dengan kemerdekaan ini kita bebas untuk menentukan nasib kita sendiri. Sebagai umat Islam tentu ingin agar bagaimana mereka hidup dalam alam yang merdeka ini dapat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai khalifatullah dan tugas-tugas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam melihat bahwa manusia hidup di muka bumi ini terkait dengan kewajiban sebagai khalifatullah, di mana dia harus bagaimana berusaha secara fisik ya, untuk meraih kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mereka menuntut ilmu, mereka bekerja dengan alam yang sudah bebas untuk memilih pekerjaan apa yang layak dan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Mari kita berlomba-lomba untuk mengisi alam yang sudah merdeka ini dengan berfastabiqul khairat, baik di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, di bidang hal-hal lain yang kita butuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, kita juga harus melihat lebih jauh bahwa kita juga harus merdeka sebagai hamba Allah untuk menjalankan ajaran-ajaran Allah, dan negara menjamin bahwa setiap umat yang beragama di negeri kita ini menjalankan sesuai dengan ajaran agama mereka. Sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa Allah telah menetapkan Al-Quran, Allah telah tunjuk kepada Allah telah utus Nabi kita yang kemudian meninggalkan warisan hadis-hadisnya, dan inilah yang kemudian oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam yang harus kita pedomani dalam hidup ini. Tentu saja ajaran Islam yang bisa diakomodir dalam kehidupan bernegara di mana syariat Islam dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi hukum-hukum muamalah maupun dari segi hukum-hukum pidana dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa syariat Islam itu sudah semakin banyak dapat kita laksanakan dalam hidup di alam yang merdeka ini. Para pejuang kita, para tokoh-tokoh Islam kita, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan hingga hari ini, tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan. Ulama-ulama kita juga tidak terketinggalan untuk berada di garis depan agar setiap ajaran Islam itu dapat dilaksanakan. Kita sebagai seorang Muslim memiliki kewajiban-kewajiban untuk menjalankan syariat agama ini, sekaligus juga menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Dia tidak bertentangan satu sama lainnya, tetapi justru saling mengisi dan bahkan memberikan inspirasi yang kuat terhadap negara yang ada. Ya. Oleh karena itu, kita mendorong terus agar hukum-hukum positif yang berlaku di negeri kita ini berindikasi ataupun bermuatan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa bermuamalah secara islami. Misalnya kita telah memiliki undang-undang tentang perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita memiliki undang-undang tentang ekonomi, di antara lain lahirnya perbankan Islam, ekonomi syariah berjalan. Tinggal kita umat Islam yang menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kita masih punya juga pekerjaan rumah sebenarnya untuk juga memperjuangkan agar juga berlaku hukum-hukum perdata dan hukum-hukum pidana dalam Islam. Dan ini tentu adalah tugas kita semua agar umat Islam di negeri ini menjadi contoh dan teladan bagi umat-umat lainnya. Kenapa demikian? Karena di negeri kita ini umat Islam adalah yang mayoritas. Dia harus memberikan contoh, dia harus mengayomi umat-umat yang lainnya agar mereka juga bisa menjalankan syariat agama mereka di dalam wadah negeri kita yang tercinta ini. Inilah sebenarnya hakikinya kemerdekaan itu. Ya, kita bukan saja lepas dari penjajahan Belanda secara fisik, tetapi kita juga harus lepas daripada penjajahan secara spiritual. Kita mampu untuk melaksanakan tugas-tugas hidup ini sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya dalam wadah negara Republik Indonesia, insya Allah.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik pendengar, itu tadi pengantar yang disampaikan oleh Ustadz Muhsin Zahari terkait dengan judul Kemerdekaan yang Hakiki. Kami mengundang Anda pendengar, silakan untuk yang ingin berinteraksi bersama kami ya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang ingin Anda tanyakan dengan topik kita pagi hari ini, 0761245 95. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pranoto.
0: Selamat pagi, Ucu Amin.
3: Selamat pagi kembali, Mas.
0: Iya, baik, Ucu Amin.
3: Merdeka, Mas, ya.
0: Merdeka.
3: Merdeka, Mas, ya.
0: Baik, silakan Ucu Amin, apa yang ingin ditanyakan? Iya,
3: terima kasih, Mas Pranoto. Assalamualaikum, Mas Ustaz.
1: Waalaikumsalam, merdeka juga.
3: Merdeka, Ucu Amin. Ustaz, saya ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, adakah di dalam agama kita itu kan ada istilahnya Pak Puanhu, Pas Puas Pahu, segala macamnya. Jadi dikaitkan dengan kemerdekaan, adakah potongan-potongan remisi daripada orang yang dilapas itu sesuai dengan hukum agama kita, Ustaz? Karena memang setiap hari kemerdekaan kadang-kadang ada pemotongan hukuman, pemotongan tahanan ya, yang disebut remisi. Ya, jadi ini bagaimana? Nah, kalau menurut Islam, Ustaz. Yang kedua, tentang kita di Islam ini, kalau ayah seseorang itu meninggal, kita ada hak untuk menyantuni yatim piatu. Lalu bagaimana dengan fitran-fitran ini Ustaz? Anak-anak mereka sampai, apakah sampai secucu mereka kita menyekolahkannya seharusnya, ya kan? Ini kerja rumah tangga kita, menyekolahkannya, mengasuhnya sampai menjadi orang yang berguna di masa akan datang. Mohon penjelasannya Ustaz tentang uraian tadi. Terima kasih, semuanya dapat penuh. Ini adalah pertanyaan saya.
0: Baik.
3: Terima kasih Ustaz, maaf, syukuran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ucu Amin. Dua pertanyaan Ustaz, mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
4: Baik ya. Jadi negara ini dia mengayomi kepentingan warganya secara keseluruhan. Jadi artinya tidak pandang bulu, baik dia kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, ya kan, baik dia beragama Islam atau di luar Islam. Jadi kalau kita memandang dari prinsip agama, maka para pejabat atau pemimpin kita ya, di negeri kita ini harus berlaku adil kepada setiap pemeluk agama. Setiap keadilan yang ditegakkan adalah satu poin untuk bisa menumbuhkan kepercayaan.

Riau Pagi pendengar, selanjutnya satuan research dan

0: menunjukkan adanya rantai distribusi. Hal ini terlihat dari hasil pengembangan polisi yang menemukan dugaan keterkaitan antara satu tersangka dengan tersangka lainnya.
1: Sekali lagi saya tekankan bahwa dalam proses penanganan kejahatan narkotik memang sangat amat butuh kerjasama dari semua lini. Polisi dengan masyarakat semuanya harus saling bahu-membahu untuk menanggulangi kejahatan yang sangat masif pada saat ini.
0: Saat ini ketiga tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kita ke kabar terakhir, pendengar, di mana pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau semua pihak tidak membuka lahan dengan cara membakar, menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca kering dan fenomena El Nino. Selengkapnya Feby Astiofani melaporkan.
3: Memasuki musim kering dan fenomena El Nino menyebabkan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum hingga mengganggu negara tetangga akibat kabut asap. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menghimbau masyarakat dan semua pihak untuk mematuhi aturan pemerintah dan tidak melakukan pembakaran lahan. Menurut PLT Gubernur, kondisi cuaca saat ini yang dipengaruhi fenomena El Nino membuat potensi kebakaran lahan semakin tinggi. Karena itu, semua pihak diminta tidak menebang dan membakar pohon maupun lahan. PLT Gubernur mengatakan larangan membakar lahan tetapi juga mencegah kerugian masyarakat dan persoalan hukum.
4: Saya memang ada beberapa titik, apa ini apalagi sekarang El Nino yang keras, yang kuat ya. Nah, kita mengimbau kepada masyarakat. Pertama, ikuti aturan yang berlaku. Kita sudah mengeluarkan maklumat. Maklumat, dan kita nopal, nggak dibakar pohon. Yang sini, ini dampak hukum dan ya satu dan terus merugikan masyarakat seluruhnya dan kita malu juga pada asap kita kirim ke sana. Nah ini kita agar ya jangan membakar.
3: Di sisi lain kondisi kabut asap mulai dirasakan masyarakat Pekanbaru. Salah seorang warga sekaligus ibu rumah tangga Reka mengaku khawatir karena kabut asap dapat berdampak terhadap kesehatan khususnya anak-anak.
5: Iya, kalau pagi keluar rumah udah datang kabut asapnya cukup membuat khawatir lah, karena saya punya anak balita yang aktif main di luar rumah juga. Kalau kabut asap gini kan kasihan anak-anak tidak bisa main di luar rumah dan anak-anak juga rentan kena penyakit. Jadi kepada pemerintah, tolonglah untuk segera dapat menangani kebakaran lahan agar kabut asap nggak ada lagi di kota kita ini.
3: Mereka mengharapkan pemerintah dapat bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan dan mencegah munculnya titik api baru sehingga masyarakat dapat
2: Indonesia di Kota Pekanbaru diwarnai dinamika. Sejumlah pedagang musiman mengeluh

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki, cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah, karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar, tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi,

0: tahu, Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.
1: Iya dong, buat tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, hari ini 17 Agustus ya 2026, dan juga pendengar, hari ini merupakan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang setiap tahunnya diperingati tepat pada 17 Agustus. Nah, ini sebagai momen mengenang perjuangan bangsa pada 17 Agustus 2026 ini, masyarakat Indonesia kembali memperingati kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kebangsaan. Adapun pendengar, tema yang diusung pada HUT ke-81 RI tahun 2026, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan tema tersebut menjadi semangat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sekaligus menjunjung keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, peringatan kemerdekaan ya juga menjadi momen bagi masyarakat untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dan selain mengikuti berbagai kegiatan perayaan, masyarakat juga dapat menyemarakkan HUT ke-81 RI melalui pesan-pesan kebangsaan. Dan juga pendengar ya, semaraknya juga sudah terlihat di Bengkalis yang melakukan berbagai lomba, dan yang setelah mengadakan lomba ataupun nanti akan mengadakan kegiatan lomba-lomba pendengar memeriahkan HUT ke-81 RI. Dan pendengar ya, hari ini juga pendengar detik-detik proklamasi ini juga akan laksanakan pengibaran Sang Merah Putih ya, terutama juga di Bengkalis ada pusat-pusat tertentu, terutama juga di Kota Bengkalis, di lapangan Tugu Bengkalis ya, ataupun di sekolah-sekolah lainnya, di desa-desa dan lain sebagainya, di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik. Dan peringat selamat HUT ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga persatuan dan bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur ya. Ya, banyak memang kita lihat ya di medsos ya, ucapan-ucapan untuk kemerdekaan RI. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, semoga semangat kemerdekaan terus menyala dalam setiap langkah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ya, pendengar, masih bersama kami pendengar di pagi hari ini, kita masih bersama dan kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda pendengar.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

0: Tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki Laut Mati. Laut Mati Indonesia terletak di Pantai Tureleto, Provinsi Sumatera Utara. Pantai ini terdapat di ujung Pulau Nias, yang uniknya, walau berhadapan langsung dengan ombak besar Samudra Hindia, tapi airnya sangat tenang. Kadar garam di Pantai Tureleto yang cukup tinggi, membuat kita bisa merasakan sensasi mengapung tanpa takut tenggelam, sama seperti di Laut Mati. Hal ini menjadi keunikan tersendiri yang bisa dinikmati di Pantai Tureleto.
1: Baju kurung Basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata Basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung Basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung Basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabomba.
2: Ya, pendengar, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar, dan selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.